Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun,

0: masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya, mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ganti-ganti developer game asal Indonesia, Separuh Interaktif bertemu langsung dengan kreator game Hideo Kojima di Jepang. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kojima Production di sela partisipasi Separuh Interaktif dalam Tokyo Game Show 2026. Dan di dalam pertemuan tersebut, Separuh Interaktif memperkenalkan game survival horror garapannya, Agni, Village of Camality. Tim developer Indonesia juga membawa prototype action figure Agni serta batik bertema Kojima Production X Separuh Interaktif. Menariknya, Hideo Kojima ini disebut sudah melihat trailer Agni dan mengikuti perkembangan gameplay game tersebut. Perkembangan itu diketahui sudah dipantau Kojima beberapa bulan sebelum pertemuan dengan tim Separuh Interaktif. Kojima ini merupakan desainer dan kreator game asal Jepang yang dikenal melalui sejumlah karya ikonik di industri game. Dia merupakan pencipta seri Metal Gear dan Death Stranding serta mendirikan Kojima Production. Pertemuan tersebut juga diisi dengan tur kantor Kojima Production. Agenda itu ditutup dengan salam khas From Sapiens to Ludens yang menjadi bagian dari pengalaman kunjungan tim Separuh Interaktif. Bagi Separuh Interaktif, pertemuan tersebut menjadi kesempatan ya untuk membawa karya game Indonesia ke hadapan salah satu figur industri game global. Momen ini juga berlangsung menjelang keikutsertaan mereka dalam ajang game berskala internasional. Kehadiran Separuh Interaktif di Jepang sekaligus menunjukkan upaya developer lokal memperkenalkan karya mereka ke lingkungan industri game internasional. Agni menjadi salah satu proyek game Indonesia yang tengah dipersiapkan untuk menjangkau pemain di pasar global.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
2: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Tahukah kamu, dengan mengkonsumsi 2 telur setiap hari, memiliki manfaat pada tubuhmu, yaitu menurunkan berat badan. Otak akan terlindungi oleh kolin. Vitamin D kompleks melindungi kulit rambut dan liver. Mata akan terawat, mengurangi resiko kanker. Memperlambat penuaan dan penyerapan kalsium dibantu vitamin D.

Ya, ganti-ganti Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo, sang bintang diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Ronaldo terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Ronaldo dikabarkan marah karena tidak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. Federasi menginvestigasi ya tindakan CR7 yang dinilai tidak profesional. Selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Komisi disiplin saat ini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi akan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun tersebut. Hukuman bisa berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Dan Ronaldo dipastikan absen dalam pertandingan Nations League November. Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan juga Wales tanpa kehadiran sang mega bintang. CR7 sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal itu menunjukkan penyesalan atas insiden yang terjadi. Pelatih timnas Portugal Jorge Jesus memilih tidak banyak berkomentar mengenai kasus CR7 dan dia menyerahkan proses kepada federasi.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung. Bahkan

0: hari ya, libur, libur sekolah. Hari Minggu pasti yang kalau hari biasa kurang.
1: Habis Covid mulai kapan lagi itu, Pak? Habis Covid kemarin.
0: Covid kemarin itu ada dua kali itu. Tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang trip ini tuh lama juga buka.
1: Buka dari jam berapa?
0: Dari jam 6 sampai jam 6 sore. 6 pagi jam 7.
1: Masuk tiket?
0: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
1: Dalam sehari berapa?
0: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
1: Tidak termasuk parkir kan?
0: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu, kadang kadang pernah Minggu sepi. Nah, tergantung pengunjung musiman. Tapi kalau libur sekolah lebaran.
2: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
3: Berapa harga tulang nih, Mak?
4: 3.000.
3: 3.000?
4: Iya.
3: Oh, satuan?
4: Apa?
3: Satuan?
4: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000.
3: Oh.
4: Kami beli uang antak ini 2,5, 500.
3: Ngambil di dosen mana?
4: Iya, anu Haji Rawang mau. Kami ngambil.
5: Mak ni banyak jual gelang ada ulang tanah anak.
4: Gelang gelang anu ada? Oh, ha, gelang bayi ya tu.
5: Oh, gelang bayi.
4: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli. Ha. Gelang bayi tangkan.
5: Apa itu? Apa itu?
4: Ha, gelang bayi ya, gelang pusit.
5: Untuk tu?
4: Lahir anak pasang untuk orang tu. Untuk orang tu, wadah abjo.
2: Sesampainya di sana, Anda juga bisa mencoba merebus telur dan juga pisang pada sumber air panas ini. Tak perlu menunggu lama, telur pun akan siap disantap. Ditemani suasana pedesaan yang masih asri, terasa sangat nikmat saat menyantapnya, dikala perut kering.

Udah denger kan cover lagu aku? Pada seneng gak? Nah, kalau pada seneng langsung aja di like, di share ke teman-teman kalian, terus di komen nih, jangan lupa ditulis kolom komentarnya lagu apa selanjutnya, boleh request, nanti aku bacain satu persatu. Dan jangan lupa di subscribe, ditekan tombol loncengnya. Oke, okay? Thank you.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Gustav Klim ini merupakan seorang pelukis Austria yang mengubah wajah seni modern melalui karya simbolis dan dekoratif. Karyanya berkembang di Wina ketika seniman mulai menantang aturan akademik yang berlaku. Klim lahir pada tahun 1862 di Baumgarten dekat Wina sebagai anak kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya Ernst Klim bekerja sebagai pengukir sehingga dia tumbuh dekat dengan seni dan keterampilan kerajinan. Pada 1876 hingga 1883, Klim dan juga saudaranya Ernst belajar di sekolah seni terapan di Wina. Mereka kemudian bekerja bersama Franz Matsch dalam berbagai proyeksi dekorasi bangunan. Dan ganti-ganti, Klim awalnya banyak mengikuti gaya historis ya sebelum beralih ke pendekatan lebih eksperimental dan simbolis. Perubahan itu menguat setelah ayah dan saudaranya meninggal pada 1892. Kemudian pada tahun 1897, Klim bersama sejumlah seniman mendirikan Vienna Secession untuk menentang dunia seni konservatif. Klim menjadi presiden pertama kelompok tersebut dan mendorong kebebasan artistik. Dia meninggalkan penggambaran realistis menuju karya yang lebih dekoratif, datar, simbolis, dan syarat makna. Garis, warna, ornamen, dan komposisi kemudian menjadi unsur penting dalam membangun suasana lukisannya. Salah satu masa paling terkenal dalam karirnya adalah Golden Period yang menonjolkan penggunaan warna emas. Pengalaman melihat mozaik emas di Venesia dan Ravenna menginspirasi perkembangan gaya tersebut. Pada masa Golden Period, Klim menciptakan karya terkenal seperti Judith Eye, Adele, Bloch, Bauer, dan juga The Kiss. Karya-karya itu memadukan cat, daun emas, perak, serta ornamen dekoratif. The Kiss sendiri menggambarkan ya sepasang kekasih yang berpelukan di atas latar berwarna emas. Ornamen geometris dan motif bunga menjadi karakter visual kuat dalam karya tersebut. Namun perjalanan artistik Klim tidak selalu mendapat sambutan positif dari publik ya. Sejumlah karya untuk Universitas Wina dinilai terlalu provokatif dan sulit dipahami. Karya Klim banyak mengangkat cinta dan kecantikan sekaligus mengeksplorasi kematian, kehidupan, hasrat, dan juga posisi manusia. Tokoh perempuan yang kuat dan penuh simbolisasi juga sering muncul dalam lukisan-lukisannya. Klim meninggal di Wina pada 6 Februari 1918 setelah mengalami stroke dan pneumonia. Dia wafat pada usia 55 tahun, tetapi pengaruh artistiknya terus bertahan. The Kiss hingga kini menjadi karya Klim paling populer. Dan koleksi utama Museum Belvedere di Wina, warisannya menunjukkan keberanian menentang aturan dapat melahirkan gaya visual yang tentunya bertahan lintas zaman.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Halo Bu.
1: Sudah semua kan Pak?
0: Belum, tinggal daging. Katanya beli daging harus terakhir.
1: Jangan lupa belinya di kios langganan ibu yang bersih itu loh Pak.
0: Iya.
1: Pilih daging yang warnanya cerah, gak ada bercak-bercak merah kecoklatan atau kebiruan, gak bau busuk, dan gak berlendir.
0: Iya Bu, iya.
1: Terus-terus Pak, belanjaan daging jangan disatukan sama yang lain, dan harus dipisahkan juga dari jeroannya.
2: Teliti dalam memilih daging, itu harus supaya bisa mendapatkan protein hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Pilih yang higienis, tangani secara higienis.
3: Pak, ya. Daging yang tadi dibeli disimpan di mana?
0: Sudah Bapak taruh di freezer. Udah Bapak cuci bersih lagi.
3: Wah, Bapak memang hebat. Jadi dagingnya awet dan higienis kalau di freezer.
2: Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Galunggo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Galunggo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Galunggo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Galunggo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Galunggo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

Ya, ganti-ganti kapsul wardrobe ini merupakan konsep berpakaian dengan jumlah pakaian yang terbatas ya, tetapi tetap dapat dipadupadankan untuk berbagai kebutuhan. Konsep ini memungkinkan seseorang itu memiliki beragam pilihan busana tanpa memenuhi lemari dengan terlalu banyak pakaian. Istilah kapsul wardrobe ini mulai populer pada tahun 1970-an ya, melalui Susie Fox, pemilik butik di London, Inggris. Konsep tersebut kemudian semakin dikenal setelah desainer Donna Karan memperkenalkan koleksi yang terdiri atas sejumlah pakaian dasar. Pada dasarnya ganti-ganti, kapsul wardrobe ini mengutamakan pakaian serbaguna yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Setiap item itu dipilih agar dapat dipadukan dengan beberapa pakaian lainnya secara fleksibel. Konsep ini tidak menetapkan jumlah pakaian tertentu yang wajib dimiliki. Jumlah koleksi dapat disesuaikan dengan aktivitas, gaya hidup, kebutuhan pekerjaan, serta preferensi pribadi. Salah satu prinsip utama kapsul wardrobe yaitu memilih pakaian dengan warna yang mudah dikombinasikan. Warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, navy, dan juga coklat sering menjadi pilihan sebagai warna dasar. Selain warna, model pakaian juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk berbagai kesempatan. Kemeja, kaos, kaos polos, blazer, rok, celana panjang, dan juga jaket ini bisa menjadi bagian dari koleksi kapsul wardrobe. Konsep ini juga mendorong seseorang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Pakaian berkualitas dan tahan lama tentu dapat digunakan berulang kali sehingga membantu mengurangi kebutuhan membeli pakaian baru. Menerapkan kapsul wardrobe juga bisa membantu mengurangi kebiasaan membeli pakaian secara impulsif. Seseorang tentu akan lebih selektif sebelum berbelanja dengan mempertimbangkan apakah pakaian yang akan dibeli itu benar-benar dibutuhkan. Dan ganti-ganti, untuk informasi lengkapnya ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang Rimba? Ini adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda. Di utara Provinsi Jambi letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Sahabat budaya, suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku. Sesuai dengan budayanya, dalam lingkungan kehidupannya, dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya akulturasi budaya dari masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.
1: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, Kanti-kanti selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat Terari Jambi edisi hari ini ya. Dan edisi Minggu 11 Oktober 2026 saya Elis tentunya tidak sendiri. Ada rekan Bang Arif ya bersama juga di Perempat RRI menghadirkan Jambi Siang Iko. Kembali sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara hadir untuk kanti-kanti semuanya ya. Tentunya sampai ke jam 12 siang. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba aku lihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti tentunya banyak informasi hadir ya untuk Kanti-Kanti semuanya. Dan kita awali di satu informasi masih seputar asap, Kanti-Kanti, tapi kali ini asap yang mengitari Palembang, Kanti-Kanti ya. Jadi kabut asap yang mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Kanti-Kanti ya, hari Sabtu kemarin. Dan gangguan ini terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hanya 500 meter saja. Iya, dalam hal ini General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Sauki Syahab, Kanti-Kanti mengatakan bahwa data tersebut berdasarkan dari pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Ya, di mana 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, kemudian TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat SI7296 tujuan Pekanbaru, KG986 tujuan Jakarta, IU964 tujuan Kuala Namu, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Sementara itu, 8 penerbangan kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Kanti-Kanti ya, dan penerbangan tersebut masing-masing berkode TR255, SI7295, KJ9962, IU933, AK462, KG980, GA102, dan GA104. Dan dalam hal ini pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan juga jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
4: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya, Bu. Lupa.
4: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
4: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
4: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Propat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Iya deh, kalau di Kota Jambi dan sekitarnya saat ini ganti-ganti kayak mau hujan seperti itu ya. Tapi memang kemarin ada hujan, tapi hujannya tidak rata. Tapi alhamdulillah kita bersyukur sudah turun hujan ganti-ganti ya. Ya ada beberapa yang tidak terkena hujan di sepanjang malam tadi ganti-ganti ya. Tapi semoga saja merata hujannya ganti-ganti sehingga asap yang masih ada di Kota Jambi dan sekitarnya bisa hilang ya. Pokoknya asap yang ada di Provinsi Jambi bisa hilang dan juga di daerah lain yang masih ada mungkin kebakaran hutan ganti-ganti ya, mudah-mudahan cepat padam apinya, asapnya juga cepat hilang ya, sehingga kita semua bisa kembali menghirup udara bersih ganti-ganti ya, dan bisa melihat birunya langit ganti-ganti ya, karena sudah hampir 3 bulanan ya ganti-ganti kita tidak melihat bagaimana cantiknya langit ciptaan Tuhan ganti-ganti ya. Iya, dan di informasi lain ganti-ganti, kalau kita konsumsi kafein sebelum berolahraga, ternyata dapat membantu meningkatkan performa sprint selama beberapa jam ganti-ganti ya. Dan hal ini pun disampaikan adanya penelitian terbaru dari Universitas Tsukuba Jepang ganti-ganti, di mana penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Medicine and Science in Sport and Exercise itu ganti-ganti menemukan bahwa satu dosis kafein dapat meningkatkan daya rata-rata saat melakukan sprint berulang dengan efek yang masih terukur hingga 3,5 jam setelah dikonsumsi. Ya, dan mengutip dari Psychology Today hari Jumat kemarin, ganti-ganti penelitian tersebut melibatkan 12 orang dewasa muda yang sehat dan mereka mengikuti 2 pengujian secara acak dengan metode tersamar ganda, yakni 1 kali mengkonsumsi kafein dan 1 kali menerima placebo atau zat pembanding tanpa kandungan aktif yang diuji. Dan hasilnya menunjukkan daya rata-rata sprint meningkat sekitar 0,5 hingga 2,4% ganti-ganti ya setelah konsumsi kafein dibandingkan dengan placebo. Dan daya puncak saat sprint pada sesi kedua dan ketiga juga meningkat hingga 3,7%. Iya, di mana kafein dapat menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, gelisah, dan juga gangguan pencernaan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar, ganti-ganti ya. Karena zat ini juga dapat mengganggu tidur apabila dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu istirahat. Nah, karena itu konsumsi kafein sebelum berolahraga perlu disesuaikan dengan toleransi dan juga kondisi kesehatan masing-masing orang. Temuan ini pun menunjukkan potensi kafein dalam mendukung performa sprint, tetapi belum cukup untuk menjadi dasar anjuran agar semua orang mengkonsumsinya sebelum latihan.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung masih berstatus level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat, wisatawan, dan juga pendaki tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Berdasarkan laporan pengamatan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 6 hingga 12 siang, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, terlihat berada di ketinggian 10 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Petugas pos pengamanan Gunung Api Krakatau, Amri Puji Hidayatul Muslihin, melaporkan bahwa sejumlah aktivitas kegempaan selama periode pengamatan tersebut tercatat 1 kali gempa hembusan, 8 kali gempa hibrid dan fase banyak, dan 1 kali gempa vulkanik dangkal. Selain itu, tremor meneruskan atau mikro tremor terekam dengan amplitudo 1 hingga 10 mm dan amplitudo dominan 5 mm. Laporan tersebut bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Badan Geologi, serta PVMBG. Di mana dalam rekomendasinya, PVMBG meminta masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak memasuki kawasan dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga dilarang mendekati Pulau Baru di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau dalam radius 1 km. PVMBG mengingatkan sejumlah potensi bahaya, antara lain lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava serta erupsi sekunder akibat kontak material vulkanik panas dengan air laut maupun air hujan. Sementara itu, masyarakat yang berada di wilayah pesisir Provinsi Banten dan Lampung diminta tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang menyebutkan aktivitas Gunung Anak Krakatau akan menyebabkan tsunami. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Selamat pagi untuk kanti-kanti yang baru saja bergabung ya. Pagi menjelang siang ya, karena sebentar lagi kita berada di pertengahan hari untuk hari Minggu ini kanti-kanti ya. Semangat untuk kanti-kanti, pasti semangat dong. Hari Minggu ya, lagi pada kumpul semua. Mungkin lagi riweh, lagi ribet juga di dapur untuk menyiapkan menu makan siangnya ya. Jadi semuanya saling bantu sehingga cepat selesai ya. Apalagi bentar lagi, terus ditambah lagi dengan berbagai macam request nih ya. Aku pinginnya ini, aku pingin ayamnya diinikan ya. Pokoknya banyak lah ya, banyak menu yang menjadi requestan hari ini. Ya, semoga saja makan siangnya lebih bahagia kanti-kanti ya, lebih asik aja, lebih seru karena semuanya pada kumpul ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain, seperti gong, sepasang simbal kecil, serune, atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM 99.2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
2: FM 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, Jilid 5, halaman 158.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, ganti-ganti selamat siang. Terima kasih banyak saja masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kita kembali lagi ke lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti, dan juga ada beberapa lagu pop Indonesia yang hadir sampai ke jam 13. Ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan untuk yang baru bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, selamat menikmati hari Minggu untuk hari ini bersama keluarga.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Nganing Lagu.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kanti-kanti kembali kita bersama di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kanti-kanti ya, kita buka di satu lagu awal ada Norbayan, kanti-kanti dengan Doremi. Doremi fa sol la si do. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-kanti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur. Karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI, untuk Indonesia.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

ganti-ganti. Terima kasih banyak masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di pagi di siang hari ini ya. Ya, ganti-ganti di satu informasi, tapi sebelumnya selamat siang dulu untuk ganti-ganti yang mungkin saat ini memang lagi jamnya istirahat ya. Manfaatkan waktu istirahatnya ganti-ganti ya. Dan apa ya, karena besok kan sudah harus balik lagi beraktivitas rutin seperti biasa, paling tidak untuk saat ini sudah siap-siap nih untuk prepare buat besok apa-apa saja yang akan dibawa ganti-ganti ya.

Iya, ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi ya, edisi hari ini. Dan saya masih punya banyak informasi sampai ke jam 15 ganti-ganti ya, di mana di satu informasi film dokumenter Celukan Bawang itu ternyata mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara, ganti-ganti, yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Dan film ini disutradarai Rai Asrawan, ganti-ganti. Film yang berdurasi 25 menit ini menyoroti hubungan warga dengan laut, kemudian perubahan sosial, ekologi, serta posisi Celukan Bawang dalam pemenuhan kebutuhan energi di Bali. Ya, dan Rai mengatakan ganti-ganti bahwa film tersebut berangkat dari kegelisahannya terhadap minimnya perhatian terhadap Celukan Bawang, meskipun wilayah itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali. Dan Celukan Bawang merupakan desa pesisir yang terletak di Kecamatan Gerokga, Kabupaten Buleleng, Bali. Ya, di mana selama ini kehidupan masyarakat lekat dengan laut, terutama melalui profesi nelayan yang menggantungkan perekonomian pada hasil tangkapan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, desa tersebut juga berkembang menjadi salah satu kawasan penting bagi pembangkitan energi di Bali melalui keberadaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Celukan Bawang. Dan melalui film ini, Rai ingin menunjukkan Celukan Bawang tidak semata-mata merupakan kampung nelayan, tetapi juga ruang hidup yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi di wilayah lain, termasuk juga kawasan yang menopang aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali. Dan terakhir, dia juga menempatkan Celukan Bawang sebagai ruang sekaligus subjek dalam film, di mana pendekatan tersebut bertujuan menghadirkan desa dan kehidupan masyarakatnya sebagai bagian utama cerita, bukan sekedar latar dari pembangunan infrastruktur energi.

adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kemudian ada juga lagu pop Indonesia. Kanti-Kanti edisi siang hari ini Minggu 11 Oktober 2026, Kanti-Kanti ya. Dan jangan lupa Kanti-Kanti, siang hari ini kita bisa menyaksikan secara langsung race MotoGP 2026, Kanti-Kanti. Dan Indonesia menjadi tuan rumah, Kanti-Kanti ya, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Kanti-Kanti ya. Yuk simak, nonton Kanti-Kanti, walaupun kita nggak bisa langsung datang menyaksikan di Mandalika, paling tidak kita bisa menyaksikannya lewat layar televisi, Kanti-Kanti ya, karena memang seru nih dilaksanakan MotoGP-nya di negara kita ini, Indonesia, Kanti-Kanti. Luar biasa dan tidak kalah seru acara pembukaannya, Kanti-Kanti ya. Pastikan Kanti-Kanti juga mensupport nih ya Pertamina Mandalika, Kanti-Kanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di 55 menit dari jam 13 siang.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Sari, lihat deh. UKT-ku kalau begini dompetku bisa langsung diet nih.
2: Oh, no.
3: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
1: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
3: Eh, sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
4: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
3: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi gak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga gak jepol.
1: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.

14 saat ini, waktu kita lebih dari 7 menit. Ganti-ganti, selamat siang untuk semua yang baru saja bergabung di Perempat RRI Jambi ya. Dan masih banyak lagu-lagu daerah kami hadirkan di kesempatan siang ini sambil menemani ganti-ganti beristirahat ya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah, kali ini kita dengerin ada lagu dari daerah Kerinci. Ganti-ganti ya, kayaknya bagus banget buat kita simak di siang hari ini sambil kita rebahan, sambil kita istirahat ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, dan nanti akan ada informasi lain bakal saya hadirkan untuk ganti-ganti edisi hari ini. Jadi jangan

Ya, Kanti-Kanti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti, dan tentunya masih banyak informasi lain. Ya, baru juga 12 menit dari jam 14 siang, Kanti-Kanti. Ya, dan masih seputar film dokumenter, Kanti-Kanti ya, di informasi kita di siang hari ini, di mana film dokumenter dengan judulnya Naza yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza akan dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang dijadwalkan tayang secara reguler mulai 16 Oktober 2026. Ya, dalam hal ini Direktur Klik Film Frederica menyampaikan bahwa kehadiran Naza di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton.

Ya, karena menurutnya film bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah cerita bisa membuka mata, menyentuh hati, dan membuat kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Di mana film dokumenter NASA sebelumnya menjadi sorotan di ajang Venice Film Festival 2026, mencuri perhatian dunia setelah mendapatkan standing ovation selama 24,5 menit saat pemutaran perdananya pada 10 September 2026. Dan Frederica menambahkan bahwa Klik Film ingin terus memberikan kesempatan kepada para penonton Indonesia untuk menyaksikan film-film internasional yang memiliki kekuatan cerita, keberanian artistik, dan relevansi sosial yang kuat.

0: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: Aduh, Din. Besok Kartinian. Kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih. Mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama kode-kodean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

0: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.
1: Duh, mana ada panjang lagi antriannya? Masih ada aja yang nyerobot.
0: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
1: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
0: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
1: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman, nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadi loh, pengendara bijak, budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

Ya, ganti-ganti di satu informasi lainnya, ganti-ganti dan masih di Jambi Siang Iko. Saya punya informasi seputar gempa yang terjadi tadi pagi di Sukabumi, ganti-ganti ya. Dengan magnitudonya 5,7. Ya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan peristiwa gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,7 itu mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu pagi dan dipastikan tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Ya, dan berdasarkan data resmi dari BMKG di Jakarta, kanti-kanti hari ini, gempa tersebut terjadi tepat pada pukul 10 lebih 30 menit. Dan hasil analisis epicentrum menunjukkan pusat gempa terletak pada koordinat laut berjarak sekitar 193 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi. Dan pusat gempa dangkal tersebut tercatat berada pada kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. BMKG mengkonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pemodelan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan bencana tsunami di sepanjang kawasan pesisir selatan Jawa Barat. Namun meski demikian, ganti-ganti, meskipun dinyatakan aman, ganti-ganti, dari ancaman tsunami, BMKG juga mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Sukabumi dan sekitarnya, kanti-kanti untuk tetap tenang dan waspada. Dan masyarakat diharapkan mencermati potensi gempa susulan atau aftershock yang mungkin terjadi pasca guncangan utama. Dan warga juga diimbau untuk memeriksa kondisi keutuhan struktur bangunan rumah tinggal masing-masing sebelum kembali beraktivitas di dalam ruangan.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran, dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, edisi hari ini Minggu di 11 Oktober 2026. Dan tentunya tugas saya menemani Ganti-Ganti edisi hari ini sampai ke jam 3 sore. Ganti-Ganti, selain ini nanti ada rekan Vina ya, akan bersama di Pro 4 sampai ke jam 20 malam, Ganti-Ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan masih terus di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saya undur pamit dulu, Ganti-Ganti terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci.

Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko. Tentunya bersama saya Vina akan menemani ganti-ganti informasi pukul 3 sore, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya ganti-ganti dengan sederetan-sederetan informasi dan juga lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Tentunya ganti-ganti di petang hari ini kita buka ya di Prodangdut di 0811-607-9920. Silakan, ada siapa ini? Halo. Halo. Halo. Halo. Kok suaranya gak ada ya? Ini saya yang error atau kayak mana nih? Halo. Halo. Halo. Oke lah ya, ganti-ganti ya. Sepertinya saya ini baru mulai ya kan. Sudah aduh yang error kalau saya siaran tuh. Kenapa lah jadinya ya. Kita dengarkan lah, saya dengarkan lo dulu ya, ganti-ganti lagu, beberapa lagu. Nanti kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Kayaknya ada yang gak beres nih. Saya yang gak beres atau kayak mana gitu kan. Nanti lanjut lagi kita di 0811-607-7920.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ডাংডুর।
1: Ya, ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Silakan dipencet line teleponnya. Dua suara siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Dina.
1: Iya.
2: Dapat pilih.
1: Bunda, tadi suara kami ada ado. Suara Bunda ada ado.
2: Ya, tapi suara Pina ada di HP Bunda.
1: Nah, tapi suara Bunda ada di sini, itu masalahnya.
2: Gak tahu juga, Bunda juga gak ngerti kenapa gak ada.
1: Iya, itulah masalahnya.
2: Nah, itulah kenapa gak ada.
1: Iya, sekarang baru ada lah datang dokternya tadi.
2: Oh, dokter lah datang tadi ya.
1: Iya, dokternya lah datang tadi.
2: Nah, dia bahasanya ada dokternya dulu kayaknya.
1: Iya, Bunda apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bunda sehat. Pina, gimana kabarmu?
1: Sehat juga hari ini. Dingin. Gak
2: agak kurang dikit sih, bindeng-bindengnya.
1: Iya, dingin, Bunda.
2: Dingin, enak di AC. Di sini mah panas, hujan, ida. Gak ada hujan sama sekali.
1: Bunda, bukannya hujan gak tadi?
2: Gak hujan sama sekali.
1: Iya.
2: Iyo.
1: Perasaan kami hujan?
2: Tak hujan.
1: Bo, berarti beda ini gitu, beda benua gitu, Bunda.
2: Iya, kayaknya hujan lokal, kayaknya aja hujan lokal, baru jatuh hujan kelar hujan lokal.
1: Tapi malam minggu hujan, enggak?
2: Iyo, hujan lokal. Iyo, aduh, kucing garong.
1: Siapa kucing garong? Lah kok kucing garong kelakuan si kucing garong.
2: Ada kucing garong.
1: Ada
2: kucing garong, Mel.
1: Iya, ini beneran.
2: Iya. Oh. Ya kucing di rumah ini mengganggu saja, buka pintu sana keluar.
1: Boleh.
2: Agak dulu, meong-meong.
1: Ikat leher.
2: Janganlah, kasihan.
1: Ikat yang kendor lah, Bunda, bukan yang kencang.
2: Talarnya juga lagu-lagu lah, Pinel.
1: Iya.
2: Iya, Pak Bina, saya selalu ya.
1: Oke.
2: Thank you, habis yang beli kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Selanjutnya di 0811-677-9920. Halo.
3: Halo juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bina? Suaranya kok hilang timbul, hilang timbul.
1: Oh iya, timbul. Sekarang?
3: Iya, ada sekarang jelas.
1: Iya, Bang.
3: Ya, di Kedemangan lagi gerimis ini.
1: Di Kedemangan lagi gerimis?
3: Gerimis, ya.
1: Masa di rumah Bunda Wati tidak gerimis, tak?
3: Karena ini mah seberang. Jauh.
1: Jauh beda, ya?
3: Beda.
1: Iya, oke. Tapi semalam hujan juga, enggak?
3: Semalam hujan lebat lah, cuma sebentar.
1: Oh gitu.
3: Ya, kita masih di daerah semalam.
1: Oke lah, kalau kayak gitu. Siap. Ya. Abang, apa lagunya? Lagunya apa?
3: Lagunya Siapa Yang Tak Tergila-Gila.
1: Siapa Yang Tak Tergila-Gila?
3: Iya.
1: Aduh.
3: Jalannya. Kondisinya ya, selamat suri ya, selamat siaran. Semoga selamat sihat ya.
1: Iya,
3: Ada istri tercinta yang lagi pel-pel ini ya.
1: Suara kami jelas gak di situ?
3: Jelas, Bunda.
1: Oke.
3: Iya. Bunda lagi ngepel, Bunda. Ya, juga ada ribu ramahan Amerikan Army juga Budi Sila, mengincar mengantin dari CS, ada Budi. Jadi kalau juga ajengnya Bunda Wati Utaiman dari Wakil Suri AM membuka ada siapa lagi ya, Musakno, Bunda Rido, Mama Elo juga, Aja Semarno, Ica, Mutoro, Aurel, ada Enci pun, Mbak Tolia juga ya, Andi Catrawinata, Andi Mukti, Andi Yusuf juga ada, Pak Bukit, Anjang, Anita, semua teman ya, Bunda Rizka juga. Buat semua Bunda ya. Ada lagunya?
1: Ada.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang udah bergabung di Prodang Desare hari ini. Selanjutnya di 0811-677-9920. Halo Prodang Dut. Pasti ayah.
3: Halo.
1: Nah kan ya. Oke ayah, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, lagi apa ya?
3: Baru bangun tidur.
1: Baru bangun tidur, malam tidur dah?
3: Malam tidur kurang lah.
1: Oh gitu.
3: Bangun nih, bangun setengah tidur.
1: Bangun setengah tiga.
3: Asal.
1: Sudah tuh, bangun setengah tiga tuh ngapain ya?
3: Belajar, balik, buat tekwan.
1: Buat, berarti ya tuh buat tekwannya pagi itu lah, bukan malam ya?
3: Iya, udah, pagi jam 4.
1: Pagi
3: jam 4, jam 5 selesai sholat subuh, selesai lah.
1: Oh gitu
3: ya.
1: Oh iya dah, oke dah kalau kayak gitu. Apa lagunya ya?
3: Apa bagus ya?
1: Gak tau
3: lagunya. Boleh ke India Bella.
1: Boleh ke India, itulah lagunya. Ayat ya, salib itulah ya. Lagunya
3: iya enak.
1: Iya.
3: Apa tema kita?
1: Temanya rada libur.
3: Oh iya iya. Salam buat yang kalau ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Planet Disco. Mix by mix of non-stop dance.

sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Iya, ganti-ganti lanjut di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-677-9920. Halo, ya dimatiin sama Bang II. Kenapa sih Bang dimatiin? Ada siapa ini? Halo. Halo, Bunda. Bunda, suara cempreng nih. Suara Bunda di sini. Sehat, Bunda apa kabar? Oh iya. Iya. Oi, Bunda.
1: Lagunya dalam tentu.
0: Lagunya?
1: Madu merah.
0: Baju merah.
1: Madu merah.
0: Madu merah. Oh iya, iya. Jadi ya. Ya, boleh.
1: Semoga banyak semangat, terus banyak aktivitasnya, tetap semangat ya.
0: Ya.
1: Sudah kebagian dah gerimisannya.
0: Ih, Bunda ke gerimisan malam minggu.
1: Dapatlah satu batik yang ini kecil nih.
0: Iya ya.
1: Jadi lah, alhamdulillah. Itu lanjut ya dengan Salimin, Adaru Duramuan, Kamar Batung, Gede Sila, Gede Solidia, Naila Fero, Anita, Oden, Bapak Ustaz sama Ahmadnya ya, ibu serta keluarganya ya, terus ada Pak Dekma, Pak Dikel, Mang Ajum, Mang Siapa, Ajom, Pak Dekmat, Mang Elo, Umi Ayah, Pak Dekmat, Pak Dekmat, Harmi Modul, Mak Nibola, Cinta Palima, dari itu ada Fero, Naila, Anita, Wak Udin, pokoknya semuanya lah, ada kita pulau kejang juga ya. Ada lagunya kan?
0: Ada dong.
1: Terima kasih banyak apa yang ada di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo Bandung.
2: Halo Bandung Bina.
0: Woi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Woi. Gue mau tahu enggak, di sini mendung loh, tapi enggak hujan.
0: Ah, enggak dikirim Bunda Nadia tuh.
2: Iya, Bunda Nadia kirimin hujan ya.
0: Iya, kasihan Kak Butet nih.
2: Dia di mana?
0: Di siapa? Bunda Nadia.
2: Iya, di Teho apa?
0: Kayaknya di Teho lah tadi.
2: Tapi Teho kan dekat sama rumah Kakak Butet.
0: Nah, mungkin ada benteng pertahanan.
2: Masa iya, ada yang mutuskan ke Ya,
0: di sini. Iya, heeh.
2: Di situ mendung kan?
0: Mendung, Kak.
2: Itulah Pina ya.
0: Iya.
2: Pina?
0: Oi.
2: Sehat?
0: Sehat, Kak.
2: Lagunya?
0: Apa itu?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Seperti mati lampu.
0: Iya, ya, sayang. Pian. Seperti mati lampu. Ho a ho. Iya, iya, iya.
2: Ono ora?
0: Ono lah.
2: Lagu yang nyanyi sopo ya?
0: Nasar.
2: Iya, nangkau lain. Nggak usah Kakak Butet, nggak usah kamu.
0: Ngapa?
2: Nggak bagus.
0: Alah, ilallah.
2: Salamnya. Numpang aja lah sama Mbak Nadia ya.
0: Iya.
2: Oh, Kakak Butet mau angkat jemuran.
0: Gaskan.
2: Iya, udah tuh. Ih, banyak kali lah pokoknya, Bu Bina.
0: Oke lah.
2: Buat kamu.
0: Iya. Yeah.
2: Sesuai ya, Bina.
0: Amin. Ya Allah, amin.
2: I love you.
0: I love you too.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Kak Butet. Ya, yang belum keguyur hujan, semoga cepat keguyur hujan. Yo, saya tadi juga keguyur hujan. Hujan rintik, rintik, rintik hujan. Halo.
3: Halo, orang dong.
0: Dang dotan yo.
3: Dang dotan yang Vera.
0: Ayo, Kak Vero.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Hai.
0: Lagi apa dan di mana kamu?
3: Lagi nelpon di hatimu.
0: Ih, so sweet deh.
3: Di rumah.
0: Di rumah ternyata. Libur iya. Ya, kamu ya.
3: Libur lah.
0: Iya, iri deh hatiku ini. Aku gak iri sama yang lain, aku mah irinya ya. Sama yang libur kerja.
3: Nanti kan ada masanya libur.
0: Besok dong masanya. Aduh.
3: Enak dong.
0: Orang-orang mah yeah. Senin gedebak-gedebuk ya. Aku libur Senin.
3: Ini Pina, lagunya Pina.
0: Apa itu lagunya?
3: Lagunya Apel.
0: Apel?
3: Ya, siapa? Dari Sendik Adela.
0: Apel Sendik Adela.
3: Sendik Adela.
0: Boleh cari dulu ya.
3: Dia tuh lagu Gomblo, Dina.
0: Gomblo?
3: Ya, di versi...
0: Oh, Gomblo. Gomblo
3: iya,
0: kan?
3: Iya, lagu Gomblo, iya. Tapi dari Sendik Adela.
0: Boleh dah.
3: Ya. Salamnya?
0: Iya.
3: Buat Mbak Nadine. Bunda Nadia tadi ya, dengan Bang Alimin, makasih senggolannya. Minta Palima, Uda, Wak Udin, Ajeng, Mang Ajum, Bang Putra Banten, Bang Hadi Putra, Amar, Bang Armi, Mak Merlin, Mak Iza, Bunda Wati Aiman, Cik Rusli, Kesemar, Bang Ujang, Bang Pangeran Cinta, buat apa lagi itu, Datuk Pijan, Bang Ing Simpul, Bang Puja Kusuma, buat apa lagi ya, Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Bang Hamzah Yusuf, Bang Andi Cakra dengan ditanya.
0: Iya.
3: Buat Bang Andi Muksin, Bang Sule, Bang Ramlan, Bapak Sadewo, Bang Juli. Ada Pina lagunya?
0: Ada.
3: Ada ya. Lagunya untuk Pina, Apel.
0: Oke.
3: Buat Pina, nanti malam pulangnya hati ya.
0: Iya.
3: Apa nyiar tadi malam? Nanti malam?
0: Nanti malam Anur.
3: Mas Anur.
0: Iya, Mas Anur.
3: Iya, ya. Mbak Pina, sukses untuk kamu ya.
0: Oke, siap.
3: Lagunya tak tunggu.
0: Abis ini langsung diputar.
3: Iya, langsung gas.
0: Gaskan pokoknya.
3: Terima kasih ya Pina ya.
0: Sama-sama Kak Vero.
3: Selamat sore,

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketika kembali lagi di Prodangdut sore hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo Prodangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Mas Yatno.
1: Apo.
0: Lucu apo. Lagi apo.
1: Nggak dikasih apa?
0: Nggak dikasih apa? Kami yang minta ke abang. Bagi dong.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ini dong, bagi ini dong. Bagi mangga dong.
1: Okay.
0: Okay. Mas Yatno, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat. Lagi apa ini sore-sore?
1: Lagi ngumpet di bawah asap.
0: Waduh, kenapa ngumpet di bawah asap?
1: Asapnya makin tebal.
0: Oh gitu, belum diterpa gerimis kamu.
1: Kau belum ada hujan.
0: Ya Allah, kasihan nyoy. Orang-orang malah udah pada hujan.
1: Iya, sini belum ada hujan.
0: Belum ada hujan, ya udahlah, macam mana lah, ada Bang Yo.
1: Hujannya hujan air mata yang banyak.
0: Hujan air mata itu namanya air mata Mas Yatno, yo.
1: Ah, lagunya Buta Tuli.
0: Lagunya Buta Tuli, tapi hujannya hujan air mata.
1: Hujannya hujan air mata.
0: Iya.
1: Orangnya banyak yang nggak bisa mandi. Mandinya mandi atap sama debu.
0: Iya, entah nyampe kapan Bang, kira-kira ceritanya kita kayak gini nih.
1: Nggak tahu.
0: Bukanlah ya.
1: Yang menentukan.
0: Bukan lagi. Iya. Betul itu. Oke, apa lagu Bang?
1: Iya.
0: Lagunya Buta Tuli tadi ya, salam-salam lah.
1: Buta Tuli.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua aja lah pendengar RRI, karyawan-karyawati, baik yang lama atau yang baru, kompak selalu, sehat selalu, Tina sama temennya juga mencakup kita. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yatno udah gabung di sore hari ini ya. Selanjutnya di 0811-6707-9920 silakan di Prodang sore hari ini. Ada suara siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hujan.
0: Iya, hujanan enggak kan?
2: Enggak.
0: Udah hujanan?
2: Enggak.
0: Bang. Apa lo suaranya yang hilang?
2: Menggema-gema.
0: Iya. Oh, di abang menggema-gema.
2: Lagi ngopi nih.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oke lah. Iyalah.
2: Iya.
0: Apa? Hujan enggak semalam?
2: Gerimis baik.
0: Gerimis baik. Cuma sebentar, enggak?
2: Sebentar, ya dirapin, bersyukur lagi topin.
0: Iya, mau.
2: Orang dapat hujan.
0: Iya, lumayan juga, dah bang basah-basah ini dah.
2: Iya, inilah debu.
0: Iya, oke kalau gitu. Apa lagu abang?
2: Empat mata.
0: Empat mata, kan itulah terus lagunya. Empat mata.
2: Ini lagu apa pun bukan Win?
0: Apa?
2: Enak, empat mata lah. Kalau empat mata, satu, dua, enak, empat mata.
0: Iya, dah, em. Ya, udahlah.
2: Ya, udah, Pin, kirimnya untuk semua-semua, Pin, ya.
0: Iya.
2: Ya, yang belakang dapat, enak.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa. Oke, terima kasih Bang Iing. Iya, terima kasih Bang Iing udah gabung di Prodangdut sore hari ini. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo, ada Mbak Berlin.
3: Halo. Oh iya, dangdutan yo.
0: Yo.
3: Ayo sama Kak Pina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Apa kabar Kak
0: Sehat.
3: Pina?
0: Sehat. Mbak Berlin apa kabar?
3: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
0: Oke.
3: Masih bisa lagu ke?
0: Bisa, lagunya apa?
3: Apa ya lagunya ya? Ada setan aja lah.
0: Ada setan?
3: Iya. Udah sore nih kan.
0: Iya.
3: Tutup pintu. Dari siang tadi mak nih tutup pintu, jerebu.
0: Oh ya, jerebu.
3: Masuk dalam rumah. Asap masuk dalam rumah. Bau asapnya masuk dalam rumah. Cobaan.
0: Sama, kami juga.
3: Iya, itulah samalah kita ini, Kak Bina.
0: Iya, jadi tapi mak belum... Belum hujan berarti kemarin mah?
3: Belum, dari 2 minggu yang lalu hujan, belum ada hujan-hujan lagi.
0: Sama sini juga.
3: Itulah, semoga diturunkan hujan nanti. Hilanglah asapnya kan.
0: Iya.
3: Emak nih hidung nih bersin-bersin terus. Kehirup itu kan. Jadi bersin-bersinnya jadi pula pilek.
0: Sama lah penyakit.
3: Iya, mata pun udah berair nih, Kak Pina.
0: Sama penyakit dong kayak kami.
3: Iya, betul. Tak bisa aja bau asap rokok. Semualah cium-cium masakan apa tak bisa. Langsung meler hidung.
0: Oke, semoga lah kita cepat sehatnya, Mak.
3: Cepat sehat ya, betul, Kak Pina.
0: Cuaca juga tetap baik.
3: Panas. Tadi dingin, haredang.
0: Iya, betul. Oke.
3: Jelah lagunya tadi udah ada ya.
0: Yep.
3: Mak salam lagi buatnya Kak Pina, hebat sore, selamat bertugas, sehat selalu. Buat tadi ada Kak Pero ya. Buat Kang Ujang juga, buat Pak Udin, buat Pak Mita Yusuf, buat Mbak Wati, Mbak Eka, buat Mbak Ajeng. Mbak Sinta juga, buat Bang Kodir, Bang Jeje, Bang Buhari, Bunda Pira, buat Mas Suri, buat semuanya aja yang mendengarkan di Pro Jambi, Pro 4. Buat Kak Pina, makasih. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Berlil. Semoga kita sehat selalu ya. Meskipun cuacanya lagi ya tak menentu. Selanjutnya di 0811-677-9920 ada siapa ini? Halo? Halo? Iya. Suara siapa ada Mbak Fina?
4: Iya.
0: Assalamualaikum. Iya. Ih, apaan sih suaranya ngilang-ngilang mulu?
4: Iya, jaringan ini kurang bagus lagi.
0: Ih, gitu. Kemana menghilangnya jaringannya ya?
4: Iya, jaringannya di suri itu udah bolong-bolong jaringannya.
0: Iya.
4: Dicokot ikan.
0: Oke. Apa lagunya, Mbak?
4: Lagunya dari Tasya. Judulnya Teman Jadi Nyaman.
0: Teman ternyaman?
4: Teman jadi nyaman.
0: Teman tapi nyaman, oke.
4: Teman dari Tasya D.A.
0: Iya, Siapa yang nyanyi?
4: Tasya D.A.
0: Oh, Tasya D.A, oke.
4: Lagunya buat Mbak ini lagi berikutan-berikutan.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Teman jadi nyaman ya. Kenapa bisa teman jadi nyaman? Teman jadi nyaman. Saya cari dulu lagunya ya. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan cinta pertama.
0: Iya, apa kabar, Bang?
5: Alhamdulillah, di sini apa kabar?
0: Sehat juga, Bang Putra. Bang Putra sehat juga kan?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Bang. Apa gimana nih, ada gerimis atau tidak dari kemarin?
5: Apanya?
0: Ada gerimis tidak dari kemarin, keujanan tidak dari kemarin?
5: Malam ada gerimis sebentar cuma.
0: Oh gitu. Oke dah. Ngapa ya bang, suara bang kecil banget suaranya di sini.
5: Tidak ya, di sini besar lah.
0: Oh iya, itu suara abang mengecil di sini. Saya juga bingung kenapa gitu.
1: Lagunya Carmilla.
0: Carmilla?
1: Carmilla.
0: Oke, boleh. Carmilla.
1: Salamnya buat semuanya di sini. Selamat sore, selamat juga, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti suaranya tuh mungkin ganti-ganti mendengarkan suara saya tuh jelas yo, tapi saya tuh enggak jelas ganti-ganti dengar suara di sini, kayaknya memang di sini yang rada error ya. Ganti-ganti produknya kita cukupkan sampai sini, yang belum kebagian lagunya besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya, dan tentunya ganti-ganti tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariko.

Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Kasus ISPA di Jambi sempat tembus 33.000. Dinkes ingatkan kelompok rentan. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kondisi karhutla dan juga kemarau. Balita, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Zakaria, mengatakan kelompok rentan ini perlu menjaga kondisi kesehatan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan. Masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti asma perlu lebih berhati-hati karena kondisi tersebut dapat memperberat gangguan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, kasus ISPA pada Juli 2026 mencapai 22.806 kasus, meningkat menjadi 33.889 kasus pada Agustus, kemudian turun menjadi 26.894 kasus pada September. Data tersebut mencakup 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Zakaria mengingatkan masyarakat tidak hanya mengandalkan penurunan jumlah kasus, tapi tetap melakukan upaya pencegahan. Dinkes Jambi juga berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan dan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan selama kondisi karhutla dan juga kemarau. Kati-kati dila kabar hari Iko kasus ISPA di Jambi sempat tembus 33.000, Dinkes ingatkan kelompok rentan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no.
2: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.

Ya, ketika-tika kembali lagi di Jambi Petang Iko di sore hari ini, informasi pukul 5 lewat 32 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ketika-tika Satgas Kebakaran Hutan dan juga Lahan Provinsi Jambi menyiapkan langkah operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu penanganan kebakaran di sejumlah wilayah yang masih terdampak. Kali ini ada Komandan Korem Padua Gapu, yaitu selaku pelaksana harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, yaitu Brigjen TNI Nyamin, mengatakan bahwa berdasarkan perakiraan cuaca BMKG terdapat potensi hujan pada 9 hingga 12 Oktober 2026 ini. Ketika-ketika potensi inilah akan dipantau untuk melihat kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Jika kondisi dinilai memungkinkan, upaya tersebut akan dimaksimalkan terutama di wilayah yang titik apinya belum padam. Tentunya ketika-ketika pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan juga kelayakan penerbangan, dan kondisi kabut asap juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan kemungkinan pesawat dapat beroperasi. Nah, tentunya Satgas berharap kondisi cuaca ini mendukung sehingga upaya penanganan karhutla dapat diperkuat melalui hujan buatan. Selama pemadaman melalui jalur darat, di sisi lain personel gabungan tetap melakukan pemadaman di lapangan, dan pembuatan embung dan pengerahan alat berat juga dilakukan untuk membantu menyediakan sumber air, khususnya nih di kawasan yang sulit memperoleh pasokan air. Tentunya ketika-ketika sinergi antara pemadam darat dan juga dukungan operasi modifikasi cuaca ini diharapkan dapat mempercepat pengendalian karhutla yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ketika-ketika belum tanggal 12, ya dari tanggal 9 sampai tanggal 12, tapi saya sudah merasakan nih rintik-rintik hujan yang dimodifikasi oleh cuaca, ya kan? Malam minggu kemarin dan sore ini juga. Ya, kalau di tempat ketika-ketika sendiri udah kena hujan atau belum nih? Nah, kalau misalnya udah kena hujan, jangan diterabas kalau pergi-pergi gitu ya, ganti-ganti lebih baik stop dulu di pinggir jalan, karena kan ini kan hujannya hujan buatan ya kan, bukan hujan murni ya kan, pastinya mungkin banyak juga lah penyakit-penyakitnya ya kan. Dan tentunya ganti-ganti informasi kita di petang hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 99,2 FM. Jambi Petang Iko.
1: Nanti kita akan mengikuti lagu-lagu religi karena nanti di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya. Muhammad.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rantau Embacang merupakan salah satu dusun yang memiliki wilayah yang cukup luas di Kecamatan Tanah Sepenggal dan juga merupakan dusun tertua di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Peran alim ulama dan cerdik pandai sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kegiatan kelahiran, kematian, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat Rantau Embacang mempunyai tradisi unik pada perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, ataupun pada acara khataman Al-Quran, yakni dengan membawa nasi beng atau nasi dalam nampan beserta lauk pauknya. Dan berbeda dengan daerah lainnya yang juga menyelenggarakan acara yang sama, panjat pinang, pacu karung, dan lain sebagainya. Acara ini dilakukan pada acara 17 Agustusan. Di Dusun Rantau Embacang, kegiatan semacam ini justru dilakukan pada perayaan Idul Fitri. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sebagian besar berprofesi sebagai petani karet. Oleh karena itulah, getah karet adalah komoditas utama yang dihasilkan. Selain itu, harga karet juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Rantau Embacang.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ketika ada informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 11 Oktober 2026 pada malam hari, secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo. Dengan peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan juga Kabupaten Kerinci. Dengan suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 75 hingga 96%. Arah angin bertiup utara hingga timur laut dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 11 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 147 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan diperbarui 11 Oktober 2026 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat malam kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Pemerintah Kota Jambi muktahirkan data 17.000 penerima PKH. Pemerintah Kota Jambi memuktahirkan data sekitar 17.000 penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati di Jambi, mengatakan pemuktahiran data dilakukan dengan mengacu pada pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil serta 36 indikator penilaian untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Pemuktahiran dilakukan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelompokkan dalam desil. Menurutnya, pemerintah program Keluarga Harapan yang berdasarkan hasil pemuktahiran berada di luar desil 1 hingga 4 akan secara otomatis keluar dari sistem penerima bantuan sosial. Penilaian tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang masih memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi kesejahteraan dan indikator yang telah ditetapkan. Masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan dapat mengajukan sanggahan. Apabila data yang menjadi dasar penilaian tidak sesuai dengan kondisi real, masyarakat juga dapat mendaftarkan kembali melalui mekanisme perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan keluarga program harapan di Kota Jambi disalurkan setiap 3 bulan sekali dengan besarnya.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
2: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
1: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
2: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
1: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
2: Ya iyalah, Bud.
3: Ampun, Hoak.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya, gempa bumi dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.

Ya, ketika-ketika kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Dan tentunya di malam hari ini hadir satu informasi. Kali ini ketika-ketik hadir dari Gubernur Jambi Haris. Ini setiap harinya memantau langsung pergerakan titik api dan juga arah angin melalui layar monitor aplikasi Sipongi di Posko Udara Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Nah, ketika-ketik dari hasil pemantauan tersebut, Haris mengungkapkan sejumlah temuan dan juga kendala berat yang saat ini dihadapi oleh tim Satgas Tugas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan juga lahan serta kabut asap di Provinsi Jambi. Dan berdasarkan pemantauan di Sipongi, Gubernur mencatat adanya titik api yang tersebar di beberapa wilayah. Ya, ketika-ketika berdasarkan pemantauan dari Sipongi ini, Gubernur mencatat adanya titik api yang tersebar di wilayah Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan juga Tobo. Namun, masalah utama yang menyebabkan kabut asap pekat ini menyelimuti Jambi adalah pergerakan arah angin. Dan Gubernur menjelaskan bahwa tim di lapangan ini telah dikerahkan secara maksimal untuk melakukan pemadaman darat, termasuk dengan membuat sekat kanal dan juga melakukan penyiraman. Ia menekankan adanya perbedaan besar antara menangani titik api dan juga menangani kabut asap yang sudah terbawa angin. Nah, selain masalah arah angin, Al Haris ini juga memaparkan kendala teknis krusial di lapangan, yakni terhambatnya upaya pemadaman melalui jalur udara akibat buruknya jarak pandang, ganti-ganti. Ganti-ganti akibat keterbatasan jarak pandang tersebut, tim juga masih harus menunggu kondisi cuaca dan awan membaik untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Nah, Gubernur menyebutkan bahwa tim ini sudah siap dan juga standby apabila pada malam hari sekitar pukul 7 malam kondisi jarak pandang dan awan sudah memungkinkan, maka TMC akan segera dilaksanakan. Nah, tentunya ganti-ganti tulah informasi kita di petang hari ini, tentunya di Jambi malam Iko nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya, yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: diundang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama, kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: Jambi Malam Iku.
1: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Dubula.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sak ini pulau Rote itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karena? Ayo sudah.
1: Karena
0: Aduh, Dubula. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang katong siap katong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, katong pung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk katong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: Ih, aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh ketong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih ketong lanjut berburu sa di hutan sai hingga naot deng lopak loi lavo. Siapa toh ketong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong, bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau ketong coba.
0: Oh, nah ketong jalan su.

0: Weh, weh, Dubula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh.
1: Bapak. Itu si bilang nah, pasti kena.
0: Dapat toh, Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, kemana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu ya kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, eh. Terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus, eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini katong saudara perempuan di katong kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu,

0: Bula su bisa bikin itu alat-alat dong. Mulai besok, Dong Dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong. Supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju! Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, Beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, yeah. Yeah. Setuju, bisa juga.
1: Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti, eh. Semua harus babantu.
3: Iya.
4: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotepo.

0: ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
0: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
0: Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long. Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
0: Kamu tak tahu
2: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
0: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
2: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
0: Ya,
2: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
0: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
2: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
0: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
2: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
0: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
2: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
0: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
2: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
0: Semoga.
2: Iya, janji.
0: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
2: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
3: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. Saat memasuki pekarangan rumah Ape Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Ape Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Ape Long Guan sudah ada.
2: Pagi Ape Long.
0: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
2: Iya Ape Long.
0: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Ape Long Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Ape Long Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Ape Long yang lain. Sana.
2: Iya Pak Long. Iya Pak Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
3: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pak Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pak Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
2: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
0: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Ape Long ah.
3: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Ape Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara

0: Tumenggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik ah, licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya, baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang ah. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Iya, begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk gulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya, terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari,
4: tahu.
3: Mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iyat! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau lima celanganku,
4: tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo.
3: Jol,
4: ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyak kau ke dalam sungai itu, ya. Siapa aku, ah? Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: ...99,2 FM, Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko. Dan juga untuk ketika nanti di kebersamaan kita, satu informasi di mana ketika nanti komitmen Pertamina EP terhadap penyelesaian isu tanah di Kota Jambi. Ketika nanti Pertamina EP Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi, menanggapi dinamika isu tumpang tindih lahan barang milik negara atau BMN di Kota Jambi, Pertamina menegaskan posisinya yang taat pada aturan hukum, transparan, dan beritikad baik dalam mengawal solusi bersama seluruh pemangku kepentingan. Pihak Pertamina EP kerap memenuhi undangan pembahasan terkait pertanahan oleh instansi terkait. Kehadiran ini sebagai bentuk komitmen dengan langkah nyata dalam mengawal penyelesaian isu lahan di Kota Jambi. Kepala Manajer Pertamina EP Jambi Kurniawan Trio Widodo menegaskan bahwa lahan operasional yang dimaksud di wilayah Kota Jambi termasuk area lapangan kenali asam adalah aset resmi negara atau barang milik negara atau BMN. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id dan juga nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya kita ikuti pada malam hari Iko. Ketika nanti yo lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu diapresiasi budaya kita dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari ini dan juga di kebersamaan apresiasi budaya 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dado suaranya.
0: Ini ada dak? Ini?
1: Baru dari Dado. Baru ada berada.
0: Ada.
1: Baru baru ada.
0: Ada suaranya nih.
1: Ada. Ya.
0: Oke. Ini ada dak?
2: 1, 2, 3.
0: Ada dak suaranya?
2: Ada.
0: Suara saya. Suara dari telepon? Dari telepon?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ah, masuk Nur, sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Ada. Kok lagu apa Nur?
0: Lagu-lagu Nusantara, Bunda.
1: Bebas dari semua provinsi. Ya.
0: Apa?
1: Bebas dari semua provinsi.
0: Iya, bebas Bunda.
1: Coba, sudah Sasak Raja Mandala.
0: Apa?
1: Sasak Raja Mandala Jawa Barat.
0: Sasak Raja Mandala ya.
1: Yoi.
0: Yoi.
1: Salam ya.
0: Yo.

0: Dudung, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Mak Ijah, Pinakampar, Mak Berlin, terus tuh ada siapa lagi, kader CSR, ah, semuanya lah, Nur.
1: Oke.
0: Oke, lagu ada kan?
1: Lagu ada, Bunda.
0: Terima kasih banyak ya, hati-hati balenya ya. Lagu ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada hari Iko. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Oke, suara Anda dekat di HP.
1: Lah, Bunda Nadia ada tadi. Nado.
2: Halo.
1: Halo, ada. Ada tak, Bunda?
2: Oh, dekat di HP suaranya, Nur.
1: Ini ada tak?
2: Iya, Nur, kok malah
1: nggak
2: lewat radio lah,
1: kok. Kayak mana lah, Bunda, alatnya?
2: Nanti suruh Anu di HP.
1: Ini ada, dak?
2: Aku suruh suaranya nih, ya.
1: Ada, dak?
2: Ada.
1: Nah.
2: Tadi di radio gue cuma dengarnya.
1: Apa?
2: Tadi dengar radio gue, tadi suara Anu yang ada di HP, rado.
1: Iya, kayak mana lah. Kita lah juga berusaha, Bunda, lah. Alatnya lagi kayak mana gini, nah.
2: Lagu-lagu Nusantara kan, Nur, ya?
1: Iya, lagu-lagu Nusantara.
2: Bunda mau lagu Minang, Nur?
1: Apa, Bunda?
2: Lagu Minang.
1: Yang mana?
2: Denai Indah Neo.
1: Denai Indah
2: Neo.
1: Denai Indah Neo.
2: Neo, iya.
1: Denai Indah Mio, yo, oke, ntar Bunda, yo, sambil salam-salamnya, Bunda.
2: Kalah, jadi miss call, Nur.
1: Hah?
2: Ya, kalau di mana-mana, miss call.
1: Hai, cepat nian.
2: Saya bebek si call, tuh. Tak sabarannya, dia menunggu.
1: Iya.
2: Ada lagu, Nur?
1: Ada, Bunda.
2: Ya, ada salam untuk semua sambilan, Nur, ya.
1: Yup.
2: Sudah diwakili sama Nadia lah tadi.
1: Iya, banyak.
2: Ikut, Bella. Lah, banyak aja salam-salam tadi. Ikut, deh.
1: Iya.
2: Ya, sehat selalu, Nur, ya.
1: Amin.
2: Kalau kemalaman dia balik, nginap baik di situ.
1: Aduh, baliklah, Bunda.
2: Ah, baliklah. Hati-hati kalau balik.
1: Oke.
2: Kalau motor tuh nengok kiri kanan.
1: Lurus, lah.
2: Nengok belakang.
1: Lu nengok belakang, numbur, Age.
2: Ayo, kok jadi nggak belakang, Bunda bilang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Amar, suara kita kedengaran nggak, Bang?
3: Dengar.
1: Oke, suara saya di telepon.
3: Hah?
1: Suara saya di telepon kedengaran nggak?
3: Iya, dengar.
1: Oke, alhamdulillah. Gimana ya. Kabarnya Bang Amar?
3: Kabarnya dingin.
1: Iya, habis hujan tadi, dak?
3: Iya, hujan deras tadi sore.
1: Iya, tapi
3: di malam juga hujan. Nah,
1: tengah malam hujan juga, ya?
3: Iya.
1: Oh, alhamdulillah. Pagi tadi?
3: Jambi hujan.
1: Jambi hujan. Tadi pagi, tengah malam sama pagi tadi, sore juga tempat saya hujan juga, alhamdulillah.
3: Iya.
1: Berkurang lah ini, apanya, kabut asapnya.
3: Iya, benar.
1: Iya, mudah-mudahan lah ya juga semoga merata sampai seluruh Jambi ini. Amin. Oke, lagu kita lagu-lagu Nusantara.
3: Lagunya
1: nih.
3: Kantung Basudara.
1: Hah?
3: Kantung Basudara.
1: Kantung?
3: Kantung Basudara.
1: Kantong?
3: Ya.
1: Kantong
3: Basudara. Ada NTT lah.
1: Kantong Basudara. Oke, dicari dulu nih sambil salam-salamnya.
3: Ya, salamnya buat Anur Mak Siamnya selalu ya. Hanya baru di barang melimi ucawa Udi juga Mak dan nama Sipai menyanggak nanti Kak Pusat Bagi Jabang Tamrin Kak Ajung tadi CN Nek Lumak di Lombak Kawan Wah kita berarti Jambang Muci Kulika Tidak naiklah Ajung Lombak Mas Kulika Mak Selia Mak Nyari Diani Banyak Cinta Berlin, Cairo, Cinta Palma, Orel juga di Mufin, sama Izzat, Cairo, Mbak Armi, sama Bang Dili, Bang Ali Cakrawinata juga, Pak Yaptra Banten juga, Pangeran 13,

0: bapaknya pelera di cinta, buahnya sopan juga, wanita pindah, semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Lagunya ada?
1: Lagu ada.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pengamar yang sudah bergabung. Baik, nanti kita putarkan dulu yo lagu yang di request tadi. Ada Sasa Raja Mandala, ada Dena Indah Nio, dan juga Katung Basudara.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: Eh, hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh gak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Di kebersamaan kita pada Jambi malam Iko ketika nanti di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Iing.
1: Iko.
0: Kayak mana kabarnya?
1: Ya, malam.
0: Alhamdulillah, kayak mana suara kita?
1: Hujan dia.
0: Suara kita kayak mana?
1: Bagus.
0: Bagus lah, Alhamdulillah. Hujan sana ya?
1: Hujan ya.
0: Lagi turun hujan apa sudah hujan?
1: Sudah hujan ya.
0: Oke. Hujan jam berapa sana Bang Ying?
1: Sebelum sudah asar ya.
0: Sudah asar tadi?
1: Iya, sudah asar ya.
0: Oh iya. Tadi kalau tengah malam hujan enggak sana?
1: Enggak, rimis deh.
0: Rimis deh ya. Berarti sore tadi ya. Lama enggak hujannya?
1: Enggak, sebentar.
0: Bentar ya, oke. Jadilah,
1: yang penting dingin awalnya.
0: Iya, dingin gitu malam nih.
1: Iya, dingin awalnya bagus.
0: Iya, lagu kita lagu-lagu Nusantara nih Bang Ing.
1: Minta lagu ini Mas.
0: Apa
1: syukur
0: tuh?
1: Syukur Jeung Bagja filmnya.
0: Hah?
1: Syukur Jeung Bagja.
0: Syukur
1: Jeung Bagja.
0: Yang ya?
1: Bagja.
0: Yang banyak.
1: Syukur Jeung Bagja tuh.
0: Syukur Jan Banjak.
1: Bagja.
0: Ya. Syukur yang atau Jan?
1: Yang punya Bagja.
0: Suara Bang Ing ini agak putus-putus. Syukur?
1: Iya juga, iya. Syukur Jeung Bagja.
0: Oh, Syukur Jan Banjak.
1: Iya, dari Dul Sumbang ya.
0: Dul Sumbang. Oke, cari dulu nih ya sambil iya. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Mas, selamat malam, selamat tinggal. Mbak Ajeng, Mbak Nero, Mbak Nadia, Mbak Limin, Pak Udin, Mudawati, Mbak Vero, tuh Bang Mahjum, untuk semuanya memang.
0: Oke.
1: Ada Mas?
0: Ada.
1: Ayo masuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Bang Iing yang sudah bergabung tentunya pada Riko. Dan juga di 0811-6707-9920 untuk adik kami bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Suaranya dikecilin dulu. Ayo. Dikecilin dulu.
2: Apa kabar, Anu?
0: Alhamdulillah baik. Kayak mana sebaliknya?
2: Ya, alhamdulillah sehat juga.
0: Ya juga. Iya.
2: Ya, lagu Jambi nih.
0: Hah? Lagu Jambi yang mana tuh?
2: Kato Harap.
0: Hah?
2: Satu harap.
0: Satu waras.
2: Satu harap.
0: Ada.
2: Iya.
0: Ah, suaranya berdenging.
2: Satu harap ada.
3: Kato harap.
0: Kato harap.
2: Iya.
0: Oke, cari dulu ya.
2: Iya, kalian tak semuanya ya.
0: Oke.
2: Salam kontak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Bang apa ya Limin yo. Ngerubang deh enak pula. Ya sudah bergabung tentunya pada Riko di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
4: Salam kembali.
0: Oi.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kayak mana sebaliknya?
4: Kan anore ya.
0: Kayaknya iyalah.
4: Enggak mau gitu kan.
0: Iya. Dengan Wak Udin ya?
4: Ya kayaknya.
0: Oh kayaknya. Kayak mana?
4: Mana cuaca sana?
0: Oh ya dinginian.
4: Oh di sini belum ada hujan.
0: Aduh.
4: Sudah merasa hujan.
0: Belum hujan sama sekali di sana.
4: Belum.
0: Oh belum. Mudah-mudahan lah ya. Abis ini kesana lagi. Iya.
4: Lagu apa nih?
0: Lagu Nusantara.
4: Nusantara.
0: Bebas.
4: Bisa boleh. Ya?
0: Boleh mana?
4: Banyu Kali.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Mudahan minta Banyu Kali malam hujan.
0: Iya dah. Betul. Cari.
4: Tadinya Bol. Kali ini ya.
0: Iya betul.
4: Kok saya selalu bahagia selalu. Ya bang ini ngantar masuk tuh ke studio ya. Lagi dingin itu jangan. Coba semua lah Nur ya.
0: Oke.
4: Okay. Makasih waktu Nur.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Audin tentunya yang sudah bergabung. Dan juga ketika kita putarkan lagu Syukur Jong Bagja, terus ada Kato Harap dan juga Banyu Kali.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: Jambi Malam Iku.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
3: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya di kebersamaan kita. Dan juga di Jambi Malamiko, apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini.

0811-1607-9920 untuk kanti-kanti yang ingin bergabung pada Riko di 0811-1607-9920.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: Datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama ketika nanti dan juga pada malam hari itu diapresiasi budaya kita. Untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 08 1167 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di Jambi malam iko apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu Nusantara ya. Ketika nanti di 08 1167 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari iko.

0811-6707-9920. Ya, dengan lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu Nusantara ketika-ganti untuk ketika-ganti bergabung, dan juga lagu kita bebas lagunya ketika-ganti yo di 0811-6707-9920, tentunya untuk ketika-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko di edisi yaitu Minggu 11 Oktober 2026.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Pandu Risko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di kebersamaan kita pada malam hari Iko dan di apresiasi budaya kita di 0811670799920 tentunya untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari Iko.

Ya, terima kasih Ketika Anti yang sudah bergabung pada hari ini, dan juga untuk Ketika Anti yang belum bergabung, Ketika Anti bisa bergabung pada esok hari, dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi budaya K.

0: Nah, besok jalan-jalan yuk ke Taman Satrio. Di sana pemandangannya bagus-bagus loh. Enggak.
1: Kenapa?
0: Besok jalan-jalan yuk ke Taman Satrio. Di sana pemandangannya bagus loh. Kamu bisa bikin lagu sambil kita jalan-jalan.
1: Tunggu kerjaan aku kelar ya.
0: Kamu kok berubah?
1: Berubah gimana?
0: Kamu kayak gak peduli sama aku.
1: Kamu bisa lihat gak? Aku lagi kerja.
0: Ya aku lihat kamu lagi kerja. Tapi emang harus kayak gini perlakuan kamu. Udah kemarin nunggu kamu loh. Katanya mau datang ke rumah. Mau jemput, mau ajak ke jalan-jalan. Kita udah janjian tanda kemarin. Terus kayak gini sikap kamu.
1: Aku lagi kerja, kamu ngerti gak sih?
0: Ya ngerti. Tapi jangan kayak gitu dong. Aku cuma mau jalan-jalan.
1: Kerjaan aku lebih penting daripada sekedar jalan-jalan. Kamu ngerti?
0: Oke. Udah. Kerja. Pergi.
1: Pergi aja sana.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

RI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bungo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih. Tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2025. Maksud kami 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya sekedar kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin di 12 Oktober 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Salihin

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penelitian bersama Indonesia dan Belanda untuk menelusuri asal-usul koleksi Raden Saleh serta kerangka leluhur atau sisa-sisa manusia dalam koleksi Theodor Verhoeven yang masih berada di Belanda sebagai bagian dari upaya memperluas pemulangan benda budaya bersejarah ke tanah air. Dorongan tersebut disampaikan Fadli Zon dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lesecher di Indonesia Host Amsterdam pada Jumat waktu setempat. Kedua negara juga memperkuat komitmen pengembalian 30.190 unit koleksi Du Bois dan 20 benda budaya bersejarah Indonesia dengan menandatangani kesepakatan pengalihan secara bersama-sama di IHA. Pengembalian koleksi Du Bois mencakup 29.763 objek dan 420 kerangka leluhur yang berkaitan dengan penelitian Homo erectus atau manusia Jawa. Sementara itu, 20 benda budaya yang dikembalikan meliputi berlian Banjarmasin, pedang Sikin Panjang dari Aceh, manuskrip Al-Quran yang berkaitan dengan Tengku Umar, 4 manuskrip Kesultanan Aceh, 6 gulungan wayang beber, 1 panel makam dari Aceh, dan 6 batu nisan batu Aceh. Benda-benda tersebut berasal dari koleksi Rijksmuseum dan Wereldmuseum di Amsterdam. Di mana sejak 1975, Indonesia telah memulangkan 2.338 objek benda budaya bersejarah dari museum di Amsterdam dan Rotterdam ke tanah air, termasuk koleksi Pita Maha dan Harta Karun Lombok. Fadli Zon juga menegaskan pengembalian koleksi tersebut merupakan upaya memulihkan hak bangsa untuk merawat, meneliti, dan mewariskan sejarah serta identitas budaya kepada generasi mendatang. Menteri Kebudayaan meyakini pemerintah Belanda menyambut baik kelanjutan pembahasan pemulangan benda-benda budaya bersejarah ke Indonesia dan membuka peluang penelitian bersama untuk memperkuat dasar sejarah pengembalian koleksi lainnya. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti ya, Alhamdulillah wa syukurillah Kanti-Kanti. Ketemu lagi kita bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan tentunya kami kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Halo Jambi, di Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Saya tidak sendiri Kanti-Kanti, tapi bersama rekan ada Bang Brian, ada juga Bang Arif ya, di Perempat RRI di edisi hari ini. Semangat pagi Kanti-Kanti, kita berjibaku lagi dengan waktu, harus mempersiapkan diri untuk segala kegiatan di sepanjang hari ini.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Edisi sibuk ya, pasti karena hari Senin tentunya kita akan beraktivitas seperti biasa, rutin, ganti-ganti ya bagi yang memang aktivitas setiap Senin sampai Jumat seperti itu ya. Ya, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan di Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti kita mulai di satu informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jambi, di mana Pertamina EP Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. Ganti-ganti ya, menanggapi dinamika isu tumpang tindih lahan barang milik negara atau BMN di Kota Jambi. Dalam hal ini Pertamina menegaskan posisinya yang taat pada aturan hukum, transparan serta beritikad baik dalam mengawal solusi bersama seluruh pemangku kepentingan.

penanggung jawab sementara dalam pengawasan dan operasional fasilitas hulu minyak dan gas bumi atau migas. Mengingat perannya sebagai penyokong ketahanan energi nasional, kawasan ini juga tergolong sebagai objek vital nasional atau OVNAS yang dilindungi oleh hukum. Dan yang terbaru kanti-kanti dalam forum mediasi yang dihadiri oleh Pertamina EP dengan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi bersama dengan Forum Warga Tolak Zona Merah atau VWTZM pada 28 September 2026 lalu, para pihak sepakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan melakukan komunikasi efektif serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Iya, dan untuk lebih jelasnya kanti-kanti bisa membaca informasi ini di halaman resmi kami di rri.co.id Jambi mengenai komitmen Pertamina EP terhadap penyelesaian isu tanah di Kota Jambi.

0: balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali. Supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

nyamperin Iko. Dia mau ajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja, ngapain juga lagi, amit-amit deh.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi. RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Waktu kita sudah 44 menit ganti-ganti dari jam 6 pagi. Saya yakin semua ganti-ganti sudah selesai prepare-nya untuk segala kegiatan di sepanjang hari ini sampai ke sore hari nanti. Ganti-ganti, mungkin masih ada waktu untuk sarapan pagi, silahkan ganti-ganti ya. Pokoknya yang namanya sarapan pagi itu jangan sampai dilewatkan ganti-ganti ya, karena akan sangat berpengaruh dengan konsentrasi kita untuk berbagai kegiatan di sepanjang hari ini. Jadi kita emang betul-betul siap nih ganti-ganti. Sarapan sudah, kemudian persiapan-persiapan lainnya matang seperti itu sehingga kita siap untuk segala aktivitas hari ini. Iya, dan tentunya masih di Halo Jambi masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita untuk edisi hari ini ganti-ganti. Kita ke satu informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jambi, di mana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mencapai 42.455 hektar ganti-ganti ya, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah terdampak terluas dengan 11.425 hektar areal yang terbakar. Di tengah meluasnya kebakaran, ancaman terhadap ekosistem gambut kian mengkhawatirkan. Dengan 10.768 hektar lahan gambut dilaporkan juga ikut terbakar. Dan data tersebut berdasarkan dari analis spasial citra satelit Sentinel 2 oleh divisi GIS / IT Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi. Iya, di mana manajer komunikasi KKI Warsi Rudy Sharp menilai bahwa temuan ini menjadi peringatan serius bahwa karhutla masih menjadi ancaman besar bagi bentang alam Jambi. Dan menurutnya besarnya luasan kebakaran menuntut penanganan yang lebih terarah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan juga pemegang izin usaha, aparat penegak hukum dan juga masyarakat perlu memperkuat pengawasan serta pencegahan, terutama di wilayah dengan kerentanan kebakaran tinggi. Iya, dan untuk lebih jelasnya, ganti-ganti bisa membaca informasi ini di halaman resmi kami di rri.co.id.

0: mana ada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, waktu kita juga sudah 54 menit bergeser dari jam 6 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat atau Dekranasda NTB Sinta Agata Sujoko mengatakan bahwa momentum ajang balap motor GP menjadi kesempatan untuk memperluas pengenalan budaya lokal kepada masyarakat dunia. Sinta menuturkan pameran artefak kebudayaan yang digelar oleh Museum NTB di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah tidak hanya menjadi panggung olahraga balap motor dunia tetapi juga ruang bagi pengunjung mancanegara memahami kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dan menurutnya kekayaan sejarah dan tradisi daerah membuat Mandalika memiliki daya tarik yang tidak hanya bertumpu pada sektor wisata olahraga atau sport tourism. Museum NTB mengusung tajuk pameran Speed, Energy, and Connection dengan mengangkat Sekar Diu yang berkaitan dengan tradisi wayang Sasa. Dan pameran itu menghubungkan nilai-nilai budaya lokal dengan karakter MotoGP yang identik dengan kecepatan, energi, dan juga kekuatan. Sinta juga menilai kisah Sekar Diu memiliki filosofi yang relevan dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai yang terkandung dalam mitologi kuda tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pengunjung untuk mengenal lebih jauh warisan budaya masyarakat Sasak. Sementara itu, Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan pameran tersebut dirancang untuk menghubungkan warisan budaya Sasak dengan karakter olahraga balap motor. Di mana dalam tradisi wayang Sasak, hewan mitologi Sekar Diu merupakan kendaraan Jayeng Rana dalam perjalanan mencari kebahagiaan tertinggi dan pengetahuan. Dan lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa filosofi tersebut dapat dikaitkan dengan semangat kompetisi dalam MotoGP. Kecepatan dan kekuatan menjadi unsur penting dalam olahraga balap. Dan adapun dalam konteks budaya, kisah Sekar Diu menyimpan nilai yang dapat diperkenalkan kepada generasi masa kini. Museum NTB mencatat para pengunjung pameran berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara diantaranya Australia, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari selanjutnya.